Wahlabazama bomfini. Ase khumbu lumali impela uyamadlala wangizayo. Inkosi impela. Ngicaka izinyembezi zomhlaba. West mina wodwa westa. West mina wema.